dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh fali hohau nyai mar, hohau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Saka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: pitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparação hosive pembibitan tanjarin dan maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene mak as atune wani ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne foi ami halo mai involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu kumasa berkembang, masa atu toti atu si dari sin, manu kumasa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, puis hola fali mana? Puis potang be lemusan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, ita lebih le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orang meitam balu eh tuh si burlaran nama yang mamraut misalnya ni mamoru ni buras. Uza wafan balu husi merkar me borong tuh ni. Nah yang saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Veto Agricultura Senti Kepas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Foi nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamentu nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halong angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka musika furak nebe. Kusi belum seles, operasi ona Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya loro furak ira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot mana juventuri ida, tu ita bot nyah hati ne, papel juventuri ne sa ida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve maka interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk maka ma bolu dian agent of chance i ida seluk maka juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninia neve kulia konba Iran stock ne significa juventudi ida neve maka preparado ninia an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi dia nebe maka atusai transformador ba

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuco ni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansan suku sira nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne otu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesang prepare jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela de sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela dete tau defini kata ni idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne itabele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk nian ne tamba ihane ne hanesang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konoba lenu kira, makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o bajia ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo conservação no mos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ha suru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang 91 mai nem mambe nem lelune bara ansa kala nda ami heta rua katun hansa ne ko sa ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dum ida mento bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kala nida ami heta rua katun hansa ne lenu bara mi iha 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu pun kita bawa selah etanana. Unuk ne bara, ne ansa kala ni jasai ne ruah tuluan sana ni agora. 1910 ne bara, ne kal kala sirasta. Agora lah, kalestraga hutuana. Ne nusana. Ne ansa kita bawa selah etanana. Fatin deh pun kita selah etanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daabahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe fangne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

siente kata ita ia konek saung klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: musamba umakain terzeituneng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaung tangki BNBA.
1: Hau kuda adila cewek sida maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadala laila paling heta mane 70-80. Hau kontrol nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sirama mai hola ihau mari. Hau lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau nia mbe hau kuda ma adila. Malus magnetan be magpindaw lino be maglaya mas dia ambil usaha be tamon ne be dia kala ihane amni problem be di tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halo bos satu tangki perija be kala ami ne be ne pendes mag dada iha 2016 be pendes sidak mai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema kuenda kau tama hela proposal tama amni tangki atu atu na nema kuenda awat cewek sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe kuenda uni file tia mengampu imba box semane lebe ne mai kalemen oh JMF si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMF, jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grupnya hansa, kami monta berhari hari B ini. Kalau A tenye B, kami di sini umak kain dah kalau pulang dah 50 sen. Orang netau hamu tu hari hari B B paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulun B ten ma barak. Problem masih rasa ni, entah pun Emma hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami Emma hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sera keluar tarje itu ni ya kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi nasa ni. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mengne tangki responit debe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mengide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau na tambah be stragono tambah ita kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ihane aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hane daru muda ku mus hela hane kami go hu mus hela hane nar tutu mus hela hane ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mes strana ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sene ni strana bala dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambahnya memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
0: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hota ami beleba halu serviço enta idane ami realizatena. Idane amin ya inisiatif rasik ami kubolu malu si kolega

habis kita uzal murid naik dia rasa absolusi bermaklumnya absolusi tahu sebab pun asa tu uzal murid natural sila ini dia mati existi ya ala lokal ini dia murid sini memakasa tahan murid sila hanya fear kat ia fat-fat ia tahan murid sila parah kan lima for example bak murid ay haneka Oda luga dua tahan ga, beluga acahan moruk seseluk negama ka, ular lagos. Nita gala paya mutu kang rube, ipes tara gala moruk seseluk negama afetado. Ida maka sona dia, ida kusijare tau.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida wo titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Sosedaren bel hati ke ita i molo kita tu hare basi do sauno kuni saun rumah ita tengi mudo ulu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin at mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se how afirma hanoian hanes sama forsa moral lebe maka suficiente. How mus tengi sai liman aim ba sir seluk lebe maka etika no moral la dun suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak laihan ini moral nebe mak dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak kita aprende maka edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun emus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de en primero base mak kita konyese husi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasaun husi neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventude ida ke forsa moral tepteves ya sociedade nina let. I edukasaun ida seluk ma ita hetan husi edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida ne mas forma ita, atu ita bela consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivre estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma critico, no analitico, no constructivo e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turma e belon sele se isso eba ita nia. Belon ela ita bot nuna juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude, maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sirene kita foti papel hanesang kontrol transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hoto nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodinune, ita tengke hanu ida nebe mak progresivo. Atu mure sosidade ida nebe maka hokunisaun ladiak ba kunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanisang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makin juventude tinggi hal. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makin kritiku. Ita tinggi he pensamento ini nampak makin analitiku atau hal analisa nampak dia kebayar realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makin inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makin primitifu, bah pensamento ini nampak makin kritiku, pensamento ini nampak makin inovatifu. Atu mudah botina nebe maka dia bobotina nebe maka dia brian.
3: Oke, okay, Diak Maluko Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai. Joy the music.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Paulo Grama na Insira, Pamuto Faleho Hau Noimar, Hau Nibelo Nitrinci, a programa inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grona na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, Ujika Furakida ho titulu Hari Damai.

FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Serai Tasik Timor Lorosai. FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Serai Tasik Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong I aktividade nebe maka CI halo en zeral aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai liupa protesam linuk niang amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk niang iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: tuir sensia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana mai tau tolong ya area ida rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sirana. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lor ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai hanu. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kala nda ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu sei bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nda ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu se kita bagus lah etano no ulung ne bara nyan sakala ni sai ne rua tuluan sanen agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne yan sa kita bagus lah etano na fatin de mesti kan lah etano no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faa, sih rabe fang ne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sih rabe faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.